0: Ok. Yang kajang, yang kajang musisi. Ok, mbacho sawo wajebre platform noso. Hey, the king. Uti musisi. Uti musisi ya. Ok, mbacho nka fremisi siya. Now, mbacho fremisi
1: 0244
0: 38
1: 58
0: 58
1: 58
0: 99
1: 99
0: sawo.